Besoka. Besoka na besoka. Besoka na besoka. Besoka na besoka. Besoka na besoka.